dia punya aku pesawat tu sebab dia itu apa itu terjadi sebab dia bukan alu dia datang sebab dia sampai alu dia jatuh dia dona